0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Kali di pukul 7 lebih 10 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini ya. Mungkin di antara saat ini tengah prepare untuk berangkat beraktivitas. Ada yang dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya ya, apapun itu. Kamu ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Masih bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi Radio Songgolangit FM. Anda bisa ikut nimbrung bersama kita juga tentunya di 0811-3555-992. Di hari Sabtu, di hari weekend, akhir pekan seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga ya. Jadi dengan olahraga tipis-tipis ya, dengan jogging sejak pagi tadi mungkin ada yang sedang goes ya, sedang cari pecel, kopak ya, kopi pagi. Ini sudah dipadati teman-teman yang sedang kopak ini ya, beberapa titik di wilayah Ponorogo ya, di jalan Juanda ya, di jalan baru, di jalan Soekarno-Hatta. Dan informasi dari Mas Sigit ya, ini sedang ngopi-ngopi di seputaran jalan Suhat Soekarno-Hatta. Pagi hari ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar Mas, cuacanya cerah, ini tak pantau sambil kopak katanya ya, ngopi pagi. Terima kasih sudah bergabung ya. Memang tren ngopi pagi ini sedang jadi tren ya Mitra Songgolangit ya, sedang menular menjangkiti masyarakat di berbagai wilayah ya. Jadi sambil ngopi pagi, melihat suasana ya, cari inspirasi sebelum melakukan adegan berbahaya selanjutnya ya, dalam tanda kutip. Jadi mengumpulkan inspirasi, mengumpulkan nyali, mengumpulkan niat sebelum melakukan action seperti itu ya. Jadi ya, itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang merugikan orang lain ya, Mitra Songgolangit. Dan juga ada tadi Mbak Mega, selamat pagi, yang dalam perjalanan menuju Madiun. Ini mengabarkan ya, sepanjang jalur Babatan sampai ke Madiun arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga ya pagi hari ini. Dan cuacanya cukup panas dan cerah ya, cerah-cerah panas ya. Kalau kemarin itu rasanya mungkin teman-teman merasa kalau kemarin siang ya, ini benar-benar panas sumuk menyengat banget begitu ya. Jadi waspadai, ini mungkin sudah gelombang El Nino Mitra Songgolangit. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai lotion, pakai jaket panjang, masker, kacamata hitam, dan juga sarung tangan bila perlu ya. Berukut, pokoknya tutup berukut ya, karena memang panasnya ini benar-benar menyengat sekali seperti itu. Dan untuk Anda yang saat ini atau hari ini punya rencana ke Madiun, hindari arus lalu lintas di sepanjang Jalan Pahlawan ya, atau di PSC Pahlawan Street Center ya Mitra Songgolangit, karena hari ini akan ada 4.200 penari akan mengikuti Madiun Menari yang digelar di Jalan Pahlawan ya hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Jumlah peserta ini melampaui perkiraan awal Pemkot ya. Jadi PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengatakan bahwa pemerintah tidak menetapkan target jumlah peserta dalam kegiatan ini. Warga yang ingin berpartisipasi dipersilakan mendaftar secara sukarela ya. Menurutnya tingginya jumlah peserta menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebudayaan khususnya seni tari. Ia mengatakan rencana Madiun Menari pada awalnya hanya berupa ajakan kepada masyarakat ya. Persiapan kegiatan sudah memasuki titik akhir. Ini kemarin digelar geladi bersih ya Jumat sore untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Dan nanti malam ini akan ada car free night juga ya. Jadi kalau sore akan Madiun Menari, malamnya ada car free night. Jadi Jalan Pahlawan ini steril akan kendaraan Mitra Songgolangit. Jadi buat teman-teman yang akan ke Madiun malam nanti, hari ini hindari jalur tersebut ya, karena pasti kendaraannya disuruh putar balik ya, karena ada car free night di kota Madiun.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, diserbu, dan semua pakai kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Merah,
2: good. Ini sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
4: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Kali ini pukul 7.29 di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau arus lalu lintasnya sudah meningkat ya, sudah ramai lancar di akhir pekan ya, di weekend lagi ya, di weekend terakhir di bulan Agustus ini. Mari kita manfaatkan hari ini dengan penuh kegembiraan ya. Jadi hari ini banyak terjadwal ya, informasi yang masuk ini ya, hari ini dan besok ini banyak sekali kegiatan yang bersuasana 17-an Mitra Songgolangit ya, Agustusan 17-an. Entah itu dengan menggelar lomba-lomba di lingkungan ya, atau menggelar kesenian ya. Kemarin di lapangan Siman ini banyak sekali yang masuk informasinya, ada reokan Mitra Songgolangit ya. Jadi ramai sekali di sana, dan juga di beberapa titik-titik yang lain juga menggelar acara Agustusan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Hari ini dan besok ini ada beberapa lingkungan, beberapa desa ya, untuk menggelar jalan santai, hiburan ya, ataupun sejenisnya ya. Tentunya sebuah perayaan yang menjadi pengharapan bagi seluruh elemen sendi-sendi dari pucuk pemerintah tertinggi sampai bawah untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya, seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Ada Mas Agung ini, selamat pagi. Ini mengabarkan, halo Radio Songgolangit. Ini dari Mas Agung di Jenangan, request lagu Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung ya. Manusia Setengah Dewa, ini lama sekali gak dengar lagu ini ya. Jadi Iwan Fals yang dulu lagu ini rilis Mitra Songgolangit ya, ketika Presiden SBY baru saja dilantik untuk presiden periode pertama tahun 2004 ya. Lalu Iwan Fals merilis lagu Manusia Setengah Dewa ini ya, sebuah lagu pengharapan seperti itu ya istilahnya ya. Jadi kita kenal bahwa Iwan Fals ini memiliki lagu-lagu yang liriknya

0: langsung dar-der dor ya, kritik terhadap sosial, kritik terhadap pemerintah, ya tentunya kritik yang baik untuk pengelolaan kenegaraan yang lebih baik kedepannya seperti itu ya. Ditunggu lagunya ya, Manusia Setengah Dewa ya. Lalu juga ada Mbak Putri, selamat pagi yang ada di seputaran Jalan Pramuka ya pagi hari ini. Selamat pagi Radio Songgo Langit mengabarkan Jalan Pramuka pagi hari ini panas pol ya, sudah panas pagi hari ini. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songgo Langit dimanapun berada ya. Request lagu Manut Penyiari, jangan lupa ngopi katanya ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Dan informasi selanjutnya Mitra Songgo Langit ya, ini bergeser wilayah Magetan, yakni rasa cemburu diduga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga di Magetan. Seorang perempuan berinisial L, 38 tahun, warga Kecamatan Magetan mengalami luka lebam dan bengkak pada wajah hingga mata kirinya hingga sulit dibuka dan pandangannya kabur setelah diduga dipukul oleh suaminya sendiri berinisial S, 42 tahun. Perkara tersebut kini ditangani oleh Polres Magetan ya. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula ketika S datang ke tempat usaha korban dalam kondisi emosi. Saat itu tersangka melihat sebuah mobil milik tetangga korban terparkir di depan ruko. S kemudian meminta agar mobil tersebut dipindahkan, namun permintaan itu ditolak karena pemilik kendaraan diketahui telah membayar uang parkir kepada korban. Persoalan parkir tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran. S diduga menuduh istrinya memiliki hubungan asmara dengan tetangganya yang mobilnya terparkir di depan ruko itu ya. Situasi semakin memanas berujung pada dugaan kekerasan fisik. S diduga memukul dan menonjok wajah korban. Pukulan pertama mengenai pipi kanan, kemudian dilanjutkan ke bagian pipi kiri hingga mengenai area mata. Akibat pukulan itu, korban terjatuh. L mengalami luka lebam dan bengkak pada mata kirinya ya. Kondisi ini membuat sulit membuka mata dan pandangannya menjadi kabur. Gangguan mata tersebut turut berdampak pada aktivitas korban sehari-hari. Cedera yang dialami membuatnya tidak bisa melanjutkan kegiatan seperti biasa ya. Jadi menurut pihak kepolisian yang diungkapkan oleh AKBP Raden Erik Bangun Prakarsa ya, Kapolres Magetan, persoalan rumah tangga maupun konflik antar pasangan tidak seharusnya diselesaikan melalui tindakan kekerasan. Kepolisian juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan KDRT agar korban memperoleh perlindungan dan perkara dapat diproses sesuai hukum.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Kalau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan.

0: negeri ini memang kaya.
1: Songgulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Baru teh lemon.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Di Graha Wartana di Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 23 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini juga sudah harus dalam pekerjaan ya, apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di Sabtu 29 Agustus 2026. Di hari weekend ini ya, akhir pekan yang akhir pekan terakhir ya di bulan Agustus, semoga kita bisa menutup bulan Agustus ini dengan happy ending ya, yang mungkin punya planning untuk jalan-jalan bersama teman, keluarga ataupun orang-orang terkasih. Wishlist-wishlist ya, harapan-harapan, keinginan-keinginan yang berkunjung ke suatu tempat yang sudah lama ada idam-idamkan bisa terwujud di bulan Agustus ini ya. Dan mungkin di bulan Agustus ini Anda punya rencana untuk membuka usaha baru ya, atau memperlebar sayap usahanya, semoga bisa terwujud juga ya. Pokoknya kita tutup bulan Agustus ini dengan penuh hal-hal yang keren ya, Mitra Songgolangit. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang sempat ramai di Ponorogo ya, terkait dengan penolakan Stadion Bathara Katong oleh DPRD Ponorogo. Ini disebut Parpora telah resmi mengizinkan Stadion Bathara Katong untuk menjadi lokasi konser ya. Jadi Stadion GBK ya, Gelora Bathara Katong Ponorogo, akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk menjadi lokasi konser musik. Disebut Parpora Ponorogo telah menerbitkan izin pemanfaatan stadion ya, meski sebelumnya rencana ini menuai keberatan dari berbagai kalangan oleh legislatif dan juga pecinta bola Ponorogo. Izin ini diberikan setelah jumlah ketentuan ya, terutama terkait dengan perlindungan rumput dan fasilitas stadion. Jika terjadi kerusakan selama konser, seluruh biaya perbaikan akan ditanggung oleh event organizer. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga disebut Parpora Ponorogo, Wahid Purwanto mengatakan, keputusan tersebut tidak diambil tanpa pertimbangan ya. Disebut Parpora sebelumnya telah melakukan kajian mengenai dampak penggunaan stadion untuk kegiatan non-olahraga. Salah satu perhatian utama dalam kajian ini adalah kondisi rumput yang selama ini dirawat untuk menunjang kegiatan sepak bola. Wahid mengatakan khawatiran mengenai kerusakan rumput telah terantisipasi melalui skema perawatan setelah konser. Stadion akan mendapatkan treatment ekstra selama sekitar 1 minggu setelah kegiatan selesai. Perawatan ini meliputi pemupukan dan penyiraman pada pagi serta sore hari. Selain itu, bagian rumput yang mengalami kerusakan juga akan dilakukan pembenahan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Informasi lain, Mitra Songgolangit, seorang nenek berinisial S, 70 tahun, warga Kelurahan Beru, Kecamatan Wulingin Bitar, berhasil diselamatkan setelah terperosok ke dalam sumur

0: gua sedalam 12 meter kemarin. Peristiwa ini terjadi pada pukul 10 pagi kemarin. Sumur tua yang berada di belakang sebuah rumah kosong diketahui juga digunakan warga sebagai tempat pembuangan sampah ya. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga berinisial SR yang hendak membuang sampah. Saat itu saksi melihat sepasang sandal jepit berada di tepi sumur. Saksi kemudian memanggil korban dan dari dalam sumur korban menjawab dan meminta air putih. Setelah mencari sumber suara, saksi menyadari korban berada di dalam sumur tua tersebut. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muhaini Saiful mengatakan, mengetahui korban terperosok ke dalam sumur tersebut, ya, saksi meminta bantuan warga sekitar. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Wingi, Damkar, dan BBBD Blitar. Petugas gabungan langsung melakukan evakuasi sekitar 2 jam, tepatnya pukul 12. Korban berhasil diangkat dari sumur dalam kondisi selamat, ya. Meski selamat, korban mengalami lecet-lecet pada lutut kanan kiri serta kedua kakinya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: ส้มกุลานีเปเดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahor ayat 188.
2: Radio Sungguh Langit pukul 9.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 9 lebih 10 menit di pagi yang cerah sekali ini. Cerah menyala ya, dan tentunya di siang dan sore hari nanti di prediksi masih akan bercuaca atau berhawa yang sama seperti kemarin. Ini panas menyengat, tiba-tiba sumuk, gerah ya, seperti itu ya. Kita harus tetap bisa survive di dan juga beradaptasi di segala kondisi dan juga situasi ya, agar kita tetap bisa survive dan juga mobile ya, jangan sampai panas, gerah menjadi suatu hambatan untuk kita beraktivitas dan juga meraih cita-cita tentunya ya. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meningkat. Teman-teman yang ingin bepergian bersama keluarga, yang ingin cari-cari barang untuk keperluan perayaan HUT Kemerdekaan RI ya, mungkin hari ini dan juga besok adalah puncaknya di akhir dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 Mitra Songgolangit ya. Ada di lingkungan bikin acara makan-makan mungkin ya, bikin lomba-lomba atau ya acara-acara kecil-kecilan ya untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi hari ini banyak acara sekali ya. Dan untuk Anda yang ke Madiun, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati ya, karena hari ini Madiun akan ada perayaan Madiun Menari ya, di Jalan Pahlawan atau PSC, Pahlawan Street Center. Di sana di sore hingga malam akan ada acara full ya. Kalau malam akan ada car free night, sore harinya digelar Madiun Menari ya, lebih dari 2000

0: 400 penari akan melakukan tarian bersama ya, untuk sebuah acara yang menyenangkan tentunya ya. Yogi pernah ikut ya Mitra Songgelengi atau menyaksikan maksudnya ya acara tersebut, dan benar-benar seru sekali ya Car Free Night ya. Mungkin di Ponorogo kapan-kapan digelar ya Car Free Night, dan juga mengundang UMKM tentunya yang akan meningkatkan daya beli masyarakat kepada UMKM, dan juga meningkatkan rasa bangga terhadap kotanya seperti itu ya. Apalagi Ponorogo ini kota budaya ya, banyak sekali budayanya ya. Budayanya nggak perlu ngorek-ngorek, nggak perlu godak-gadik ya, budayanya udah jelas ya. Ponorogo tari-tarian banyak sekali seperti itu ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun di pagi hari ini, boleh di-share bersama kita di 0811 3555992. Tadi ada Mas Sigit juga ya, dan juga Mas Andi ini yang mendengarkan Radio Songgolangit dalam perjalanan pagi hari ini menuju ke Magetan katanya ya. Lewat Danyang ya, ini jalannya wis apik Mas kene, aja mbok lolok neneh katanya. Yang ngelok ini bukan saya. Siapa juga yang mengelokkan ya? Aku enggak mengelokkan loh ya, tapi suara hati yang kebetulan terucap seperti itu ya Mas Andi. Bukan hanya Yogi aja ya, tapi juga banyak masyarakat harapannya ya seluruh jalan di Ponorogo diperbaiki seperti itu ya. Semoga bisa terkoneksi di berbagai wilayah-wilayah yang lain ya, agar jalannya mulus seperti itu. Dan juga ada Mbak Fitri, selamat pagi Radio Songgolangit ya, mengabarkan di Ponorogo kota pagi hari ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar, volume kendaraan meningkat di pagi hari ini ya. Request lagu Mas, aku ternyata salah mengenalmu ya. Salam dan untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung. Bagi mitra Songgolangit lain yang ingin ikut nimbrung bersama kita, kami tunggu di 0811 3555992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Songgol Langit FM, mitra Songgol Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda tentunya. Ini kalau kemarin api kembali membakar kawasan perhutani di Ponorogo ya, tepatnya di RPH Selaung. Kobaran api melalap tanaman eukaliptus dan jati di kawasan hutan tersebut hingga meluas sekitar 10 hektar. Lokasi kebakaran yang tak berada jauh dari tanaman dan pemukiman warga membuat kepulan asap ikut mengarah ke rumah-rumah penduduk. Kondisi itu membuat kebakaran di kawasan hutan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu warga sekitar lokasi. Mandor Perhutani Sunyoto mengatakan posisi petak yang terbakar memang berdekatan dengan lahan dan pemukiman warga. Kondisi tersebut membuat dampak kebakaran tak hanya dirasakan di kawasan hutan. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah asap yang terbawa angin menuju ke rumah warga. Kebakaran di petak 112A tersebut tak langsung berhenti setelah api pertama kali diketahui. Titik awal api terlihat pada sejak hari Rabu ya Mitra Songgol Langit. Dan pada hari Kamis pagi petugas kembali menemukan munculnya titik api di kawasan itu. Api kemudian merembet menuju ke petak.

0: letak hutan yang berada di sebelah barat gunung. Sunyoto menyebut bahwa munculnya api diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran atau pembakaran lahan warga di sekitar kawasan hutan. Api dari pembakaran tersebut diduga kemudian merembet hingga masuk ke wilayah hutan. Dugaan itu menjadi salah satu informasi awal terkait sumber kebakaran di petak tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Songkulangi Pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Nokia Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejujurnya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Sebab termanis, siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hati yang tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Siang. Kalau tadi mitra Songgolangit ditemani oleh rekan Yogi ya, kali ini Talita kembali hadir dan melanjutkan estafet penyiaran dari rekan Yogi tadi, dan tentunya masih dengan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, informasi-informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 9992.

0: Ya, Mitra Sobat, untuk informasi di Ponorogo saat ini alhamdulillah cuacanya cerah ya dengan suhu kisaran 30 derajat Celcius. Dan saat ini Mitra Sobat masih tergolong pada musim kemarau. Jadi untuk itu Mitra Sobat, akhir-akhir ini beberapa informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini pun juga marak terjadi ya. Jadi kita harus perlu ekstra waspada terkait dengan hal tersebut. Seperti halnya Mitra Songgulangi tadi malam, ini juga ada informasi dari wilayah Desa Sawuh, Kecamatan Siman Ponorogo. Ini pun kebakaran terjadi di kawasan lahan yang ditumbuhi rumpun bambu di wilayah Dusun Mojogadung, Desa Sawuh, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jumat malam 28 Agustus 2026 kemarin. Nah, kebakaran ini dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 20 ataupun pukul 8 malam. Api sempat membakar area rumpun bambu dan lahan di lokasi tersebut. Petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan 3 unit mobil pemadam kebakaran dilaporkan sudah berada di lokasi. Hingga sekitar pukul 21 lebih 45 menit, kondisi api dilaporkan hampir padam, sementara petugas masih melakukan penanganan dan memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Dan untuk penyebab pasti kebakaran maupun luas lahan yang terdampak ini belum diketahui secara pasti, dan informasi ini merupakan laporan awal dan masih dapat berkembang sesuai kondisi di lapangan. Nah, mungkin untuk Mitra Songgulangit yang di daerah rumahnya ini ada hutan ataupun juga lahan ataupun juga kalau mau membakar sampah, ini dipastikan apinya ditunggu sampai benar-benar mati ya. Nanti kalau misalnya ditinggal takutnya merembet ke hal-hal yang lebih luas ataupun ke lahan yang lebih luas. Jadi kita harus ekstra waspada. Kemudian juga bagi perokok jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan semoga kejadian serupa tidak akan terjadi kembali.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 12 bersama dengan Talita. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: ส้มกำลังมีเป้เดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Iya, mitra song lagi di menit 42 lepas dari pukul 10, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan tadi kita ucapkan selamat siang untuk mitra song lagi semuanya yang masih stay tune mendengarkan siaran kita ya. Dan kalaupun mitra song lagi ada informasi yang mau disampaikan ataupun juga mau request lagu, nah ini juga bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0835559992.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit memasuki puncak musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. BPBD Magetan menyiapkan sekitar 30 tandon air dengan kapasitas antara 1.200 hingga 2.300 liter serta truk tangki yang mampu membawa hingga 5.000 liter air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat

apabila nantinya ada wilayah yang mengalami kekurangan air. Kemudian, selain menyiapkan sarana distribusi air, BPBD Magetan juga terus melakukan monitoring terhadap sumber-sumber air dan wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami kekeringan. Untuk desa atau kelurahan yang membutuhkan tandon air dapat mengajukan permohonan kepada BPBD dan selanjutnya petugas akan melakukan kaji cepat dan pengecekan lokasi untuk menentukan kebutuhan serta kelayakan penempatan tandon. Dan kabar baiknya Mitra Song Langit, hingga informasi ini diturunkan belum ada laporan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Magetan. Namun, masyarakat tetap diminta waspada karena puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September dan dampaknya berpotensi berlanjut sampai November 2026. Dan Mitra Song Langit, langkah BPBD Magetan ini tentu patut diapresiasi ya. Menyiapkan tandon dan armada tangki sejak awal ini merupakan bentuk kesiapsiagaan sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih, penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Tapi tentu saja menjaga ketersediaan air ini bukan hanya tugas pemerintah ya, jadi kita semua punya peran. Jadi Mitra Song Langit, kita bisa mulai menghemat penggunaan air dari sekarang, kemudian gunakan air secukupnya, jangan membiarkan keran terbuka tanpa kebutuhan, dan jaga sumber-sumber air yang ada agar tidak tercemar maupun rusak. Untuk Mitra Song Langit yang tinggal di wilayah rawan kekeringan, sebaiknya juga mulai menyiapkan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya harapannya musim kemarau di tahun 2026 ini bisa kita lalui dengan lancar tanpa ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Dan semoga seluruh wilayah Magetan tetap memiliki ketersediaan air yang cukup dan langkah antisipasi yang sudah disiapkan pemerintah bisa benar-benar membantu masyarakat ketika dibutuhkan. Karena air ini adalah kebutuhan dasar untuk kita semua ya. Menghemat air hari ini berarti menjaga kebutuhan kita dan orang lain untuk hari esok. Jadi Mitra Song Langit, kita gunakan air dengan bijak, jaga sumber air bersama dan tetap waspada menghadapi musim kemarau. Songgolangi. Ya, Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 12. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu untuk Mitra Song Langit semuanya. Ini dia ada Naif dengan lagunya Posesif. Selamat mendengarkan.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan tentunya Talita ucapkan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini masih stay tune mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Baik itu mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM ataupun juga yang mendengarkan melalui radio streaming. Baik, Mitra Songgolangit masih di program Grahawarta dan tentunya kita masih ada berbagai informasi yang sudah kita siapkan. Informasi kali ini terkait dengan kisah seorang lansia difabel di Kota Yogyakarta menjadi perhatian setelah lebih dari setahun tidak lagi menerima bantuan sosial pemerintah. Suwarno, warga Jogoyuban, Gobongan Jetis, Kota Yogyakarta, mengaku bantuan program Keluarga Harapan ataupun PKH yang selama ini diterimanya tiba-tiba berhenti sejak April 2025. Yang membuat Suwanto bingung, dirinya justru tercatat masuk desil 10 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional ataupun DTSEN. Desil 10 ini merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Padahal kondisi kehidupan Suwarno jauh dari gambaran tersebut. Pria berusia 70 tahun tersebut tinggal seorang diri di rumah sederhana peninggalan keluarga. Ia juga memiliki kelainan pada tulang belakang dan tidak memiliki kendaraan pribadi. Suwarno merupakan pensiunan pustakawan dengan penghasilan sekitar Rp900.000 per bulan. Sebelumnya, ia masih menerima bantuan PKH sebesar Rp600.000 setiap 3 bulan. Bantuan tersebut berakhir diterima untuk periode Januari hingga Maret 2025, setelah itu bantuan dihentikan. Nah, kemudian Suwarno pun juga mengaku sudah mencoba mencari tahu penyebab dirinya masuk desil 10, namun saat bertanya ke kelurahan, kecamatan, hingga mantan pendamping PKH, ia belum mendapatkan penjelasan pasti mengenai dasar penentuan tersebut. Suwarno pun juga berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang secara langsung di lapangan sehingga data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Suyarno ini menjelaskan bahwa penghentian PKH pada Suwarno ini kemungkinan berkaitan dengan statusnya sebagai satu-satunya anggota dalam keluarga. Dan menurutnya, dalam kebijakan PKH, akibat komponen penerima dalam satu keluarga sudah tidak memenuhi ketentuan, bantuan dapat dihentikan. Meskipun demikian, Suwarno menyebut Suwarno masih berpeluang mendapatkan bantuan sosial lainnya apabila hasil verifikasi menunjukkan dirinya memenuhi persyaratan. Petugas pendamping PKH bersama pemerintah daerah nantinya juga dapat melakukan verifikasi faktual, termasuk melihat kondisi rumah dan keadaan ekonomi Suwarno. Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi ini ternyata sebenarnya juga bisa mengajukan perubahan melalui kanal resmi pemerintah. Dan ini ya, Mitra Songgolangit, berdasarkan dengan informasi yang sudah kita himpun, pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan melalui situs Cek Bansos Kementerian Sosial maupun aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan apabila merasa layak menerima bantuan tetapi tercatat tidak memenuhi syarat. Dan semoga kisah Suwarno ini nantinya menjadi pengingat penting, terkait dengan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial. Pemerintah diharapkan terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi di lapangan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, untuk informasi yang baru saja Talita sampaikan, ini tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita, ataupun juga bisa melalui laman Instagram kita di songgolangit.png. Jadi, untuk Mitra Songgolan dengan informasi yang sudah kita sampaikan. Jadi ini pun sukses kembali. Jadi jangan lupa di follow terlebih dahulu seluruh akun media sosial kita, ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga

Jadi kita ada website, jadi bisa di follow aja biar Mitra Song Langit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan dan tentunya bisa menambah informasi dan juga wawasan Anda. Baik Mitra Song Langit, Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 12.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Panaraga. Dan di menit 28 lepas dari pukul 11 di siang hari ini untuk Mitra Songgolangit yang berencana belanja kebutuhan dapur. Ini ada baiknya menyimak informasi harga sembako terlebih dahulu ya. Jadi Mitra Songgolangit, untuk harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapu Jawa Timur, per hari Sabtu 29 Agustus 2026, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan maupun penurunan. Untuk beras premium, harga rata-ratanya berada di angka Rp15.162 per kilogram, sedangkan beras medium sekitar Rp13.024 per kilogram. Untuk harga gula kristal putih berada di kisaran Rp17.061 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah sekitar Rp20.377 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan premium berada di kisaran Rp21.990 per liter. Untuk komoditas protein, harga daging ayam ras sekitar Rp39.500 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras berada di kisaran Rp24.323 per kilogram. Nah, yang perlu menjadi perhatian bagi Mitra Songgolangit yang gemar masak pedas, ini untuk harga cabai rawit.

0: merah mencapai sekitar Rp54.523 per kilogram, cabai merah keriting sekitar Rp29.530, sementara cabai merah besar berada di kisaran Rp27.101 per kilogram. Untuk bawang merah, rata-rata harganya sekitar Rp27.330 per kilogram, dan bawang putih sekitar Rp30.037 per kilogram. Sementara harga gas LPG tercatat sekitar Rp20.212. Nah, mitra Songlai, sejumlah komoditas hari ini tercatat mengalami kenaikan ya, diantaranya seluruh jenis beras, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan premium, telur ayam ras, garam halus, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, serta gas LPG. Untuk kenaikan cukup terasa, ini pada gas LPG yang naik sekitar Rp359 atau 1,81%. Kemudian cabai rawit merah naik sekitar Rp886 atau 1,65%. Sementara itu ada pula sejumlah komoditas yang mengalami penurunan seperti minyak kita, daging ayam kampung, telur ayam kampung, kemudian cabai merah besar. Nah, harga tersebut merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga harga di pasar ataupun daerah masing-masing juga bisa berbeda. Nah, ini ya Mitra Songlanyit, semoga harga kebutuhan pokok di Jawa Timur tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga pasokan bahan pangan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan para petani maupun pedagang juga mendapatkan harga yang adil. Karena kestabilan harga bukan hanya penting bagi konsumen, tetapi juga bagi para produsen dan pelaku usaha yang berada di sepanjang rantai pangan. Untuk Mitra Songlanyit yang hari ini mau belanja kebutuhan dapur, belanja secukupnya, sesuaikan dengan kebutuhan, dan tetap bijak mengatur pengeluaran keluarga. Nah, itu tadi Mitra Songlanyit informasi harga sembako Jawa Timur untuk hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026.
1: Kebanggaan Ponorogo.
0: Iya, Mitra Songlanyit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 12.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Masih di program Geraha Wangit FM, kita bergeser ke informasi berikutnya. Untuk Mitra Songgolangit yang masih stay tune mendengarkan siaran kita baik melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM ataupun juga melalui radio streaming ya di onlineradiobook.com. Talita ucapkan selamat siang dan kali ini sudah di menit 44 lepas dari pukul 11. Jadi biasanya di siang hari ini Mitra Songgolangit, di antara dari Mitra Songgolangit ada yang memanfaatkan waktunya untuk beristirahat. Kemudian juga ada yang sedang libur ya, karena hari ini di hari Sabtu di akhir pekan. Namun tidak sedikit juga di antara dari kita ada yang harus bekerja, harus beraktivitas. Nah, untuk Mitra Songgolangit yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, jangan lupa untuk istirahat sejenak ya. Jangan terlarut dalam

pekerjaan. Nah, mungkin di hari Sabtu dan juga Minggu, weekend di akhir pekan, ini diantara dari Mitra Sungguh Langit, ada yang bepergian, ada yang liburan ya, bersama dengan keluarga, bersama dengan yang terkasih. Nah, bagi Mitra Sungguh Langit yang sedang merencanakan perjalanan, merencanakan liburan, sebelum berkendara, sebelum berangkat, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan. Kemudian pastikan kendaraan dalam kondisi prima, seperti halnya tekanan bannya, kemudian remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum, dan juga yang paling penting ini adalah bahan bakarnya. Kemudian kesiapan diri untuk berkendara, apalagi berkendara dalam jarak jauh, ini kondisi tubuh juga harus dipastikan di kondisi tubuhnya fit ya. Dan kalaupun capek, lelah, mengantuk, jangan paksakan diri untuk berkendara. Nah, kemudian Mitra Sungguh Langit, semoga untuk Anda yang berencana untuk pergi berlibur, semoga perjalanannya lancar ya, dan dapat merekatkan keharmonisan dengan keluarga ataupun juga yang terkasih. Ataupun juga untuk Mitra Sungguh Langit yang weekendnya mau di rumah aja, ini pun juga tidak apa-apa ya. Istirahat ataupun liburan tidak harus pergi berlibur ya, tapi bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk istirahat, untuk recharge energi, dan recharge energi ini pun juga bisa berbagai cara. Ada yang recharge energinya harus menyendiri, ada juga yang bertemu dengan teman-teman, ada yang recharge energinya nongki, ngopi ya, bermacam-macam. Yang penting Mitra Sungguh Langit bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin di akhir pekan sebelum esok lusa di hari Senin kita menghadapi pekan yang baru, dan tentunya di hari Senin nanti, ini udah di akhir bulan ya Mitra Sungguh Langit, kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan-bulan yang akan datang. Baik Mitra Sungguh Langit, tidak terasa ya perjumpaan kita sudah cukup panjang, dan kali ini Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun jangan khawatir, karena selepas ini masih akan ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita di program Geraha Warta berikutnya. Terima kasih Mitra Sungguh Langit yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, yang sudah berbagi informasi, terima kasih banyak. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang, selamat berakhir pekan, happy weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syahab.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enggak baik.
1: Ujian ini apa lo esok ini?
2: Esok ini esok waya ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, esok ini waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis, neno ayo.
1: Iki anu ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan juga dapat diberikan kebahagiaan. Dan ya, mitra Songgolangit, kalau tadi sudah ditemani dengan rekan Talita, kali ini Bia akan meneruskan estafet kepenyiaran dari rekan Talita dan masih di program Geraha Warta Siang edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Baik, mitra Songgolangit, dan sudah tidak terasa ya kita sudah memasuki lagi hari weekend ya di hari Sabtu ini. Dan bagaimana hari Sabtu Anda pada hari ini? Apakah Anda masih tetap bekerja seperti halnya Bia pada saat ini? Atau di hari Sabtu ini Anda tengah beristirahat di rumah? Ataupun juga sudah melakukan wisata ataupun jalan?

jalan dengan keluarga ataupun orang terkasih. Dan apapun yang dilakukan pada hari ini ya, bagi yang bekerja ataupun juga berlibur, beristirahat, semoga aktivitas yang Anda lakukan ya pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa ya Mitra Suara Langit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda di tengah cuaca yang tidak bisa diprediksi ini ya Mitra Suara Langit, mungkin kadang panas, kadang tiba-tiba terasa berawan ataupun dingin ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, kemudian juga diimbangi dengan olahraga dan juga minum vitamin, istirahat yang cukup, dan juga kalau perlu juga diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Jadi agar imunitas Anda tetap terjaga dan aktivitas yang Anda lakukan pada setiap harinya dapat berjalan dengan lancar. Baik, Mitra Suara Langit, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Selalu Ada Nadimu. Dan selamat mendengarkan.

Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan

0: 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Di www.inalight.id atau 0811-3881-5858 @internet tanpa batas, tanpa VUP, naik namanya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan di pukul 12:41, sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Kecelakaan antar kendaraan kembali terjadi di jalur rawan, jalur raya Ngawi Bojonegoro, di mana sebuah truk tangki dan truk dam terlibat tabrakan dari arah berlawanan di kilometer 13 hingga 14, kawasan Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, pada Jumat 28 Agustus 2026. Akibat kejadian ini, 3 orang mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis secara intensif. Kecelakaan bermula saat truk tangki bernomor polisi AE9356KB melaju dari arah utara menuju selatan, dan saat melintas di lokasi kejadian, pengemudi truk tangki disinyalir kehilangan kontrol hingga posisi kendaraan terlalu memakan jalur kanan. Dan pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk dam bernomor polisi AD8642WA. Jarak yang terlalu dekat membuat benturan tak dapat dihindarkan. Adapun dampak hantaman frontal tersebut menyebabkan bagian kabin depan kedua armada berukuran besar ini hancur parah dan menyisakan kerusakan material yang signifikan dan menjepit para awak kendaraan di dalamnya. Kendaraan truk tangki dikemudikan oleh Fakhri Kurniawan, 25 tahun, warga Desa Kandangan, Kabupaten Ngawi. Sementara truk dam dikemudikan oleh Badri, 48 tahun, asal Desa Ponan, Purwosari, Bojonegoro, yang saat itu didampingi oleh kernetnya yang bernama Wito, 55 tahun. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, yakni Ibtu Agus Haryanto, yang mengatakan bahwa ketiga korban dievakuasi dari reruntuhan kabin dalam kondisi luka-luka. Ia juga menyebut bahwa pengemudi truk tangki mengalami patah tulang pada kaki kanan serta luka lecet di kedua tangan dan kaki. Kondisi lebih parah dialami oleh pengemudi truk dam, yakni Badri, yang mengalami penurunan kesadaran akibat benturan keras disertai jejas di dada kiri, luka sobek di kepala bagian kanan, serta patah tulang ganda.

0: atau multiple fracture pada kaki kanan dan juga fraktur di kaki kiri. Sementara itu, sang kernet yang bernama Wito menderita luka sobek sepanjang 10 cm di bagian kepala kiri beserta luka lecet pada tangan. Dan hingga berita ini diturunkan, kecelakaan tersebut masih ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polres Ngawi dengan mengamankan barang bukti, melakukan olah TKP serta menghimpun keterangan dari para saksi guna memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Baik, Mitra Songlangi terhormati dari Ngawi tadi. Semoga seluruh korban segera mendapat penanganan dan proses penyelidikan dapat mengungkap penyebab kecelakaan secara jelas. Dan kedepannya ini juga dapat menjadi pengingat bagi pengemudi kendaraan, utamanya untuk kendaraan-kendaraan besar, kendaraan berat, diharapkan lebih berhati-hati menjaga kecepatan serta juga jarak aman, sehingga risiko kecelakaan di jalur tersebut bisa diminimalkan. Baik, Mitra Songlangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas saat pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: senyumanmu. Jangan lupa.
1: Mak mudik.
0: Tak popo mas.
1: Lah sampean piye dek?
0: Aku orang mas.
1: Sesok ada rabio?
0: Aku kan sik sekolah.
1: Sampean kok ya unik lo dek. Sesok lo minggu prei. Ayo balik ke usaha.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kecil pertama.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas manduh, happy banget. Terus pas kita kumpulnya kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Gunakan mesin teknologi satu-satunya yang memin awan di luntur dan yang harganya angkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejutnya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
5: Semua komode FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan para raga. Yang mitra Solid masih bersama Bia di Geraha Warta Siang, dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Sleman terkait Gunung Merapi kembali meluncurkan

0: Awan Panas Guguran atau APG pada Sabtu 29 Agustus 2026. Awan panas tersebut meluncur sekitar 2 km ke arah barat daya menuju hulu Kalisat atau Kali Putih. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembang Teknologi Kebencanaan Geologi atau BBTKG, yakni Agus Budi Santoso, yang menuturkan bahwa awan panas guguran terjadi pada pukul 9:18. Berdasarkan hasil pemantauan, aktivitas tersebut tercatat memiliki amplitudo maksimum 31,9 mm dengan durasi 142,28 detik. Dan hingga saat ini, aktivitas Gunung Merapi masih berstatus level 3 atau siaga. BBTKG meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk dalam daerah potensi berbahaya. Pada sektor selatan barat daya, potensi bahaya guguran lava dan awan panas mencakup Sungai Boyong hingga maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng hingga maksimal 7 km. Sementara itu, di sektor tenggara, potensi bahaya meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Jika terjadi letusan eksplosif, lontaran material vulkanik diperkirakan dapat menjangkau radius hingga 3 km dari puncak Gunung Merapi. Hasil pemantauan BBTKG juga masih menunjukkan adanya suplai magma, yang di mana kondisi tersebut berpotensi memicu awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya yang telah ditetapkan. BBTKG turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan di sekitar Gunung Merapi. Warga juga diminta untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan aktivitas abu vulkanik dari aktivitas Gunung Merapi. Yang mitra Sungulangit, semoga masyarakat di kawasan rawan ini tetap tenang ya, dan tentunya mengikuti seluruh arahan dari petugas serta informasi resmi. Dan kita berharap agar kondisi segera terkendali dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Baik, mitra Sungulangit, informasi terkait Gunung Merapi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Berita Warta edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini masih ada program-program menarik lainnya yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu. Jangan biarkan dunia senyumanmu. Senyum.
1: Pak, becak pak. 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged. Sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpon. Tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi, Mbah? Lah niki mandap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
2: Radio Songgolangit pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Solo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: aja kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa makin percaya diri.
5: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
6: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
5: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
6: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
5: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
6: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
7: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi nik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 0005 6000.
5: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
6: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
7: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Sungo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
0: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dari ukuran A.

0: hubungi di nomor HP 081-332-556-64.
1: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan ta lur. Rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing

0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 0005 6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos Rp150.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00005 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kaca tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Poco Cali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Selamat Bapak Kali FM, Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ipun Ponorogo. Inci ya, mitra organisasi Songgolangit Suking Sonten dan tasih kali kula biya ing program Suara Jawa. Nah, kita menikah wanita setunggal pawarta saking Ten Ngawi. Akses kendaraan bermotor dateng anak ingkang tasih wonten ing ngandap umur malih dadosaken kecelakaan. Siswa umur 13 tahun MHS kecekel kecelakaan tabrak ngajeng kalian sepeda motor ing jalan pantai Pancerdor lingkungan Barehan Kelurahan Ploso dinten Kamis 17 Agustus dalu sekitar pukul 15:15. Kecelakaan punika dadosaken tigang tiang nandang tatu nanging sedaya korban tasih sadar. Miturut Karit Gakum Salantas Polres Pacitan inggih menika Ibda Agustaf Yunastianto, kecelakaan punika nglibataken Yamaha Jupiter NX ingkang dipunagem MHS 13 tahun lan Yamaha Jupiter Z ingkang dipunagem Dimas Sulistiono 24 tahun kanthi bonceng Dewi Sartika 24 tahun. Kecelakaan dipunwiwiti nalika MHS melaju saking arah wetan dhateng kilen lan nyobi nisi kendaraan ing ngajengipun. Nanging MHS kira ngateaken arus kendaraan saking arah Kosok Balen saengga tabrakan ngajeng boten saged dipun indari. Amargi wonten punika MHS nandang tatu ing berangan wingking sirah, dene Dimas nandang patah tulang ing sikil tengen lan Dewi nandang tatu ing dengkol tengen. Para korban salajengipun pikantuk penanganan medis. Injih, mitra organisasi Songgolangit tetaten punika dados pengiling nggih bilih anak ingkang tasih dereng cukup umur kedah pikantuk pengawasan nalika badhe ngginakaken kendaraan bermotor. Mugi para tiyang sepuh langkung nggih ngatekaken keselamatan anak saha para pengendara tansah ngati-ngati lan boten kesusu nalika wonten ing margi. Injih, mitra organisasi Songgolangit informasi saking Pacitan punika ugi mungkasi program Suara Jawa edisi siar Sabtu 21 Agustus 2016 lan mugi sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken mugi sedaya saged bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Injih mitra kinasih Songgolangit kula biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis. Tambah lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.

0: tukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direkiki ngantos kali atau seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Tukarkan segera kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM dalam program Pawitan Dirogo edisi 29 Agustus 2026. Bersama saya Sabta Kasyul yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut.

Polres Ngawi tertibkan balap liar, 15 kendaraan ditindak dalam patroli malam. Kabar baik bagi Ponorogo karena raih penghargaan terbaik satu akses layanan pendidikan dari Kemendagri Republik Indonesia. Mitra Sumbangit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di Bahu Hitam di Roko, edisi 29 Agustus 2026. Kali ini informasi kita berada di Ngawi, Polres Ngawi menindak 15 pelanggaran lalu lintas dalam patroli penertiban balap liar dan kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi teknis pada Jumat 28 Agustus 2026 malam hingga Sabtu 29 Agustus 2026 pagi. Penindakan tersebut dilakukan untuk mencegah aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Patroli dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Ngawi menggunakan metode hunting system di sejumlah wilayah hukum Polres Ngawi. Kegiatan dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Muhammad Imam Reza bersama Kanit Turjawali dan personel unit Turjawali Satlantas Polres Ngawi. Dalam kegiatan tersebut, petugas menindak 15 kendaraan yang ditemukan melakukan pelanggaran. Kendaraan yang ditindak terdiri atas 1 unit bus dan 14 sepeda motor. Selain melakukan penindakan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi 1 SIM B2 umum serta 14 unit sepeda motor yang terjaring dalam kegiatan patroli. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Ngawi. Aktivitas balap liar menjadi salah satu perhatian karena tidak hanya melanggar ketentuan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengancam pengguna jalan lainnya. Begitu pula dengan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau yang umum disebut knalpot brong. Suara bising dari kendaraan dapat mengganggu masyarakat, sementara penggunaan komponen kendaraan yang tidak sesuai ketentuan juga menjadi sasaran penertiban petugas di lapangan. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Muhammad Imam Reza mengatakan, patroli dan penindakan akan dilakukan secara berkala. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah aksi balap liar, sekaligus menjaga kondisi lalu lintas tetap aman dan kondusif. Menurutnya, kegiatan patroli ini tidak semata-mata berorientasi pada penindakan. Kehadiran personil di lapangan juga menjadi langkah preventif untuk mencegah munculnya aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Terutama pada malam hingga dini hari ketika potensi balap liar kerap menjadi perhatian. Polres Ngawi juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Warga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dengan patroli yang dilakukan secara berkala, kepolisian berharap potensi balap liar dan penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditekan. Penertiban serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lalu lintas di Kabupaten Ngawi yang lebih aman, tertib, dan kondusif.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Paman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segi regani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Kembali lagi di Pawitan di Rogo, edisi 29 Agustus 2026. Kali ini informasi kita berada di Porogo. Pemerintah Kabupaten Porogo menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Bumi Reog berhasil menyabet penghargaan terbaik pertama kategori akses penduduk dan kelayanan pendidikan tingkat kabupaten atau kota pada ajang apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026. Penghargaan prestisius dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya kepada pelaksana tugas Bupati Porogo Listiarita di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Bandung, Bali pada Jumat 28 Agustus 2026 malam. Apresiasi ini diberikan setelah Kemendagri Republik Indonesia melakukan evaluasi mendalam terhadap komitmen dan performa nyata Pemkab Porogo dalam menghadirkan pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses penilaian oleh tim penilai nasional mencakup beberapa indikator krusial, diantaranya distribusi dan pemetaan tenaga pengajar, kelayakan sarana prasarana sekolah, peningkatan skor capaian literasi dan numerasi siswa, hingga tingginya tingkat partisipasi publik dalam mendukung ekosistem pendidikan. Atas pencapaian puncak ini, Pemkab Porogo berhak menerima insentif fiskal sebagai dana apresiasi sebesar 2 miliar dari Kemendagri Republik Indonesia. PLT Bupati Porogo Listiarita menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras memajukan dunia pendidikan di Porogo. Penghargaan ini membuktikan bahwa komitmen kita bersama dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas mulai membuahkan hasil yang nyata, ucap Listiarita. Ia menambahkan bahwa intensif dana sebesar 2 miliar tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperkuat program prioritas di sektor pendidikan di Porogo. Melalui penghargaan ini, Pemkab Porogo semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah di Indonesia yang adaptif dan fokus pada perkembangan sumber daya manusia yang unggul serta berkelanjutan.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Mitra Sukulogi, usai sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogo edisi 29 Agustus 2026. Saya Sabda Kasyiful pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas. 2026. Saya Sabda Kasyiful

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka, dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat

0: lagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya nggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya. Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu. Untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini, ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu gak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah gak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya. Jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah, ayah terbaik. Ibu, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan, strategis. Di militer, terbaik. Terbaik tuh gini. Di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup, berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapanpun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100.000, 200.000, dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Richard,
0: dia yang nulis. Maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Muhammad SAW.
0: Yang nulis itu Muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang Nabi Muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih.
0: Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal.
1: Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak satu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik. Itu namanya maqam mahmudah. Tahukah anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmudah itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Saya mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud. Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud, beda. Tahajjud, tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staff saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insyaAllah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu gak satu, yakin? Bangun, jelek. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Patah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Alim Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya,
0: sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan,
1: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la.
0: Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah?
1: Yaj'al lahu makhraja.
0: Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Walarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak sangka datang. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Enggak pernah mampu salat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa?
1: 100.000?
0: Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, awkamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh. Oh ya? Terus? Karena ada air-tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya.
3: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
3: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
8: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
0: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

baru, mie sedap ramennya. Diseruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, kembali lagi di Radio Songgolangit FM. Tapi sebelumnya ya, bagaimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan kalau tadi kita berada di program yang namanya Pawitan di Rogo, tapi sekarang kita berada di salah satu program lainnya, yakni Graha Warta Malam. Lagi-lagi bersama saya, Sabta Kasyiful, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit atau beberapa jam ke depan. By the way, ada informasi apa aja nih di malam hari ini ya, Mitra Songgolangit. Bagi Anda mungkin yang ingin berbagi informasi kepada kami, bisa menghubungi di 0811-3555-9992. Dan kali ini kita ada informasi dari daerah Etan ya, daerah Etan atau di daerah Lumajang pastinya. Sempat terjebak kebakaran BNPB, sebut 170 pendaki berhasil dievakuasi dari Ranu Kumbolo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kebakaran hutan lahan terjadi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, berlangsungnya musim kemarau yang memicu suhu panas dan terik matahari berkepanjangan telah menyebabkan terbakarnya lahan kering di blok atau petak panggonan cilik BBTN Bromo. Dia menjelaskan titik api tersebut berada di Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe, Desa Ranupani, dan Desa Argosari di Kecamatan Senduro. Kondisi terkini yang dilaporkan pada Jumat 28 Agustus masih terdapat titik api di atas pos 4 dan akan segera ditangani. Dia mengatakan BNPB mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang cenderung kering di sejumlah wilayah dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran untuk membuka atau membersihkan lahan, tidak membuang puntung rokok atau benda lain yang dapat memicu api secara sembarangan, serta segera melaporkan apabila melihat titik api. Dia juga menekankan bahwa kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama. Kecepatan informasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah, respon petugas di lapangan, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Masih menurut Berton, PNPB bersama pemerintah daerah akan terus mantau perkembangan situasi dan mendorong penguatan upaya pencegahan serta kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana.
1: Songgolangit.
0: Ya, jadi kalian ya, Mitra Songgolangit, bagi nih yang melihat atau juga melihat ketika di gunung ya kan, pastinya kan mau sebat dulu sekali gitu ya. Sebat dulu baru cabut gitu kan ya. Kalau di bahasa tongkrongan gitu, sebat dulu baru cabut. Nah, kalau sudah di gunung dan kalian pastinya harus melihat secara kondisi juga ya, kalau gunungnya sedang kering mohon untuk dikurangi dulu nih. Kalau mau benar kepepet banget, pastikan puntung rokok Anda benar-benar mati. Kemudian kalau bisa ya dibawa sendiri gitu ya. Karena apa? Maksudnya sampahnya itu dibawa sendiri biar menjadi bukti bahwa kita bukan salah satu pembakar itu. Karena memang cuacanya sedang seperti ini ya, Mitra Songgol gitu ya. Jadi ya kita harus aware lah ya. Karena kalau bukan diri kita masing-masing yang menyelamatkan, ya siapa lagi? Karena ya yang meninggal di bumi kan kita. Jadi ya ini menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat setempat, tapi juga kita saling bersama-sama. Walaupun mungkin kita tidak begitu terdampak ya, jauh gitu, tapi kita bisa mendukung dengan mungkin menyebarkan informasi cara memadamkan api ya kan, dan juga lain sebagainya. Banyaklah cara untuk kita membantu selain dari materi uang gitu, tenaga atau relawan dan lain sebagainya. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, mungkin ya di malam hari ini lagunya ada dari genre pop terbaru Mungkin dari lagu Hindia, ada juga lagu dari Perunggu dan lain sebagainya, bisa di kita putar ya, sesuai request Anda pokoknya. Hubungi kami di mana? Di 08113555992 ya. Oke. Gitu aja. Dan informasi selengkapnya akan kami bahas setelah jeda pariwara berikut ini.

0: aku Nasha Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa.

padam jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manusia mengiris hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadia

hilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berakhir.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selama

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kembali lagi di Radio 99.9 Kabar WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kali ini informasi kita berada di Blitar. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Blitar tak hanya berdampak pada kehidupan manusia, namun juga hewan dan tumbuhan ya. Kekeringan yang terjadi membuat stok makanan hewan di hutan habis. Dampaknya hewan liar seperti monyet mulai turun ke permukaan warga. Permukiman. Hal itulah yang terjadi di permukiman warga lingkungan Pulau Rejo, Kelurahan Sukerejo, Kecamatan Suto Jayan, Kabupaten Blitar. Seekor monyet ekor panjang turun ke permukiman warga untuk meminta makanan. Hewan liar itu sudah berkeliaran di permukiman warga sejak beberapa hari terakhir, hingga akhirnya pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin, warga resah dan semakin takut akan keberadaan monyet ekor panjang tersebut. Kemarau panjang yang terjadi di Blitar memang membuat debit air di sungai-sungai atau sumber air menyusut. Kondisi itu membuat tanaman mengering, imbasnya stok makanan untuk monyet menyusut. Kondisi itulah yang diperkirakan membuat monyet ekor panjang ini turun di wilayah perbukitan dan masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Saat ditangkap, monyet ekor panjang itu sedang berada di atas rumah warga. Diduga monyet itu hendak mencari makanan yang ada di sekitar rumah warga. Setelah dievakuasi, monyet ekor panjang itu langsung dibawa petugas ke area hutan lereng Gunung Kelut. Monyet ekor panjang itu pun kemudian dilepas liarkan untuk mencari makanan di alam bebas.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi menjadi informasi terakhir dalam program Graha Warta Malam bersama saya ya. Tapi nanti akan ada satu jam lagi bersama rekan Heru yang pasti akan menemani Anda di Graha Warta Malam selanjutnya. So, saya Sabta Casual, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.